kurasa mwingise gasi gami tumu ya litsikora muhunu nugunugu namninga mahungu manatago ku tsinza maputu ya Antena Nasional. Hagubi mahungu kasimata ku tsinza maputu ya Antena Nasional namninga mihungu nyamahungu manala pago ku kikatinya zi dezora apa kasi nyamahungu ya tinya yitonga kuhani kasi nyamahungu na mninga u mihungu barakendi kasi mahungu kapu kasi nyamahungu na mninga mtizimu za litigala msambiki kala pinya zi dezora ku kikatinya zi dezora mahungu ku kitonga bema hungu nye kitonga na mninga seti visu nye kuhambana mbani besti isu kasi na mninga u longoloko nye ku ikimbilani kasi nye tumbunuku kapu kasi nye makimbilu ya tu ya tsulu mhunu nye mavili aku tersa feira na mninga longoloko nye kuti uta ganela ku sila simbe kasi ku sumbudwa aku tumbunuku watum ku ikatinya onzi mahungu mataku tsinza maputu ya Antena Nasional una nzeka kasi kumninga mihungu abarikana kumninga siti visu nyo kumbanabani besti visu kasi hina nzeka zizimu zali tigula msibika la pupinya zi dozi orashi kaya ya magibili ya tuya litsigula muhunu muhunu kasi litsigula ya 28 nya ngima nya julio hii suwela ku ingi sinyo wane

0: Epa, Juma, já o mundo é de mosquiteiro wago.
1: Ah, sai de. É ninguém que vai ganhar a nyamba mende o vitre kudu tuna. Ah, pali tonga nyalu kongolo e ninga nyago timisa mendra.
0: Ah, nene ngi dupi misa karat nyangao. Nyebete nyiswana ken es nyalu tugezi, simu vindra kujibireza. Yaje kongolo kamukuli sine sine. Kuku ularandrani nyamwenda nyaku vikeli zitsuna. Upopadu kwa leli tonga. Aholu utifikele kwa madwari nye zizezi. Kana lisini lo?
1: Ah, lisini. Madwari nye zizezi. Mwidika kamu nyamba na ativa. Ambari nye hongoli hiya tu mape. Ambari sanana. Singu tsuka sipareka uhongoshu kwa tunu.
0: Lisini kamu kiloro. Eni, ningamu yangu, mangatu wangu sana sangu satawu. Hakulala ndrani ya muenda nya kufikeli zitsuna, simbarika kubana kuvisa karini. Ngwana kukuwe karate, haku zifikele uti watabu, watabu mwaga, kama duali ya nya zizenzi.
1: Ah, razawi yako wanrui, muenda nya kufikeli kudu tuna, waku hivikele jikati jatabu, karate, ah, ulu, kala kupinduga, matiku ya tabu. Nyamba hosi ya gilu, nyamba ya kubimba mwendri, ya uvikele kudu tunape.
0: Lada uti watabu, ndrani nyamwendra nyakuvikele zituna, watabu mwaga, uzulu mkele kama duari nyazeteze. Meitubu nyamudahi, yalisi mamu kubanyani, oh me.
2: Malaria fora,
3: fora,
2: malaria fora,
3: yeah.
4: Armandinho, maninho, wachada.

0: kopene hina kopelensimo e anersena kweta gaikati ye go inga tsia mali tunya go hisi nya go lai mwingiso hepo ako mali no kamunika ai madwali ai
1: ongi di saura eni kilele telo nyina diga go kava ingisete vatu ya go peya ko go kumalu kikola nya normal porque às vezes que ya go tala ega ne ya go bena hero muzi consulta koke ah eni ni malu kiko nya normal wago komola yamu yago kare kigoroma kupoda tena kusirindrele
0: okay.
1: Mas também pode na kurindrele então kugutsuka ukomola ufanele kuba uhedzime andranganya udai dzatsavu dzindranganya udai dzinane vatu vali va formaredweko kuba vasikodza kupopola madwali yaya então hedzime andranganya pafupi nyaudai kasiko va matakedziso madwali yaya na usoko bena kuri uwe wakubena uti vizinyu wakubana uti mutu ya kelani wako akuna nikikohola umuleleteye kuba atandrangani ya udai porque kota hezitiku tuberculose onrele yingu tido nga madwali mame ya sariku saudi ya vatsapu batu entao kukuba na kuri ni mutu moibasi akuna nikikoho suficiente pra kuzona ya tsapu bairu ya tsapu imana madwali yae entao pra evitari kuhimana batu nyavange ni madwali nyandrele akonseliari ni mutu yoyo kuba ahedzimeya ndangani ya udai akumba dzumeya angole ni higaneni ni vali wakuri vali ideri komunitari watu kuba watakane navo mutu yoyo kuba ahedzimeya ndangani ya udai porque kuba akala ndangani ni madwali pelomensha inia nrele ikrimi
0: okay.
1: Entawa inesesari kuba mutu ahedzimeya ndangani ya udai ata ningwa dzikinino porque dzikinino madwali ya mana ni kura epu sivali kumatsapuka mabe mabindra entawa nga imaginari mamai afakwa tsia sanana kumango nya madwali nyako era possible kuhamana dzikineno nya kuvaseya kasi kali kwadi dzindrangane dzatu nya medai dzingu ninga dzikineno ikadzikobra rigilo wakutsuka vakukobra kumango nya tratamento nya madwali nyandrele denunciar porque crime então whatsapp muto nani direito nya kwagira tratamento atikala apedza nyambali pakilo então ngo recommendar kuva ata kuva hita muona niku umagoni ndranga ya iya tsabu ita itapopodwa entao henga taveni kuhidzimea madwali nyandrele kandre madwali yali masongako makusonga wamba kumakumba sedzi kinino ikimbikilu nyilelete ya kuwa ingi seti vatu kuko henga vadishikimi na reni vaveka huinzu ni etu vatu vali wako nani madwali nyandrele ziveke ula ngani kawule ya dwalago seraki kasera uwe udwalago kumadwali ya mamoyo vakuveka huinzo ni vangana udihadzi kutsaka kasitsakisi mutu ule apota kukarinyu kuwa abrasarwe kuwa atakodza ku atsukwa takuga tepo nyakubiredzi entao ma tratareli ya higuri nao ni mutu ula dwalago mangu kontribuira nayo pra kuona siangu hauluka kukubiredza uka hauluki kukubiredza entao ngole ni himu abrasari mutu yoyo himu ninga selele telesini ya kuambala mashkara hina hega hatsabu hina tsaka hatsabu iki ungu yegi kukuba na usekwa diziki ninu ati duas semanas nyakubena upere kusea tratamento yile jaki ngupea kutsapuga
0: okay.
1: Entao no wani sisi dadini ya kuhituruga hikara huinzu na yu mutu yuyu mutu ulafanagu ni itu polisi ongole ni mutu latari matalatari ya mamoyo ini bongide kukamu ingi sete angabanyiwa
0: kizo basi mingi sinya ugole iki anetu ingwe makamukava muhunu kamuizudeku itagania kuhigarazi iki inya madwali inya ndreli Isaura Antonio kwa manikideku nrani ya kurestilongu loku yuyu
2: Mabanyero, mabanyero, omu nyagitsungu, omu nyagitsungu. Agiselero, ni womi nyawadi.
3: 10:54, sago simamapunye mitumi yatu.
4: Epa, Juma, já o hungelede mochiteiro wago?
5: Ah, saide.
4: I'm going to go to the Congo.
5: Mohidiga kamunyamba na tiva. Ambari nyahongoli heya tu mape. Ambari sana na. Singu tsuka se palega uhongo shkwa tunu.
4: Risini kamukiloro. Eni, ningamu yangu, manga tuwangu sana sangu satawu. Hakulala nrani nya muendanya kufikeli zitsuna. Simbarika kubana kubisa karini. Ngwana kukuwe karate. Haku zifikele uti watabu, watabu mwaga, kama dwali ya nyazizenza.
5: Ah, razawi yako wanrui. Mwende yako vikele kudu tuna. Waku hivikele jikati jatabu, kukarate, ah, ulu. Kala kupinduka, matiku ya tabo. Nyamba hose kagiru, nyakweta kubimba mwende, yako vikele kudu tuna pe.
4: Dada uti kuwatavo ndrani nyamuenda nyakufikele zituna watavo mwaga uzulu mukele kama duari nyazeteze meitubu nyamudahi yali sima mwukubanyani wo mi
6: malaria for the

0: sungulwa. Sungulwa.
1: Wikidi banki sinya gore iha ku ya gambika longulu ku nya usumbudwa a kuhita kuhita bura ku simbi ni simbi hita kuhita bura ku tumbunu kwa tu he bura ku masaho he bura ku mu hidu gera ku umuhunu hi bede ndrangani gawana nyamuso aba hina tiku kitu ha kuburani babi mani lina
2: ni kenya augustu bia kwani nya gitonga kenya tingi bambu masugetsi
1: Masugezi linalili kari hongo lumburanga kari engezi yulahi gisabu
2: yuyu Masugezi babu wae kutolane akurungwe Masugezi kuya angaweleka vya kwani akubabu wangu ini
1: mu nani lisahwe
2: lisahwe nyamusu tingi noveli magiju wa churu nga munu kuhinza kuhinza uhinza sana na saye wana hinza lifetu kwa ayina ribu uza lifetu au hinza sana na saye kahinza ili uwe nyamusu ya Bate zeli nyumutwa, wana kukuku, nyamusu tingi, magigi wa churi. Churi jinani, kandulikunu, hii toja yojo. Musu wana kama wadi, japaru wikini, akubu, bazi yomu haini, nyamusu, jana na ya tinga, tingi, jana ya novel, novel, jana ya magigi wa churi. Musu wana kama wadi, puriki eni ya kwenye tingi, nyipapayi wa nyamusu, nyamusu tingi keni. Ni papa wa nyamusu ini. Aneni, ni jana ya novele. Buki nyamusu. Tingi, novele.
1: Rizaku, risahunya chakisi. Gambi, babi nga hii embera, ulandru wago.
2: Ulandru wango, emuntu komplikandu. Buki, kamiaka nyungu nayo, pra kudundu wambu kini nyidandri karini. Nyidandri nranga na mumunya kudandu sikuwa wizu wango kufia kwani. Ni mungazo ya kumama yungu nya komorondo ni anali. Ni kudu shkola, umu, Santa Teresinha, di menini Jesus, ati segunda klasi. Ni kuga kumu, ku 1947, parafumwini, aguluris march, munu agumaputu. Nyakara shamakuru kakoma wangu akukwambi vya kwani akunyagitsungu kui Francisco vya kwani masugeza nyibula shikora misa wangilikana artu mae
1: pari San Cipriano
2: isu mesmo ya baru fajardu ya ujiru na nyiwona kumili nofisenchu baru fajardu ujiru kuminofisenchu 49 na nyuwa entao nyukuga kei Loris March yoyo na nyivula tresera karasi nyitavidi sera ino nisa ushambuni nyivula bagenga ipuza tresera karasi puso Raul Shugwayana nyamutsangana nyipasa kumubalidiru mwale elementari tisoti nyarudimentari nyabe nyipaside nyongola Santa Teresinha de novo menino Jesus Nyehibula tresera elementari ku 1951 nyipasa pra 1952 nyehibula tresera klasi elementari njira enzami ku 1953 nyipasa kwarta klasi kuvovo nyuenta kagaya ni omo nyinga benyeri nyaga yapari yangu wanango kwa yapa Fernando Jamisi anyivote ya tuma abe ya tuma kana amerikano jukuru kuru yini akwa tuma shishi
1: urutuma ginani
2: kompanya ya Gulf Oil wana amerikano anyika be jimba wata zi petrol ya ntao anyivote ya tuma bali nyongo ya tuma bali ofisina kini yibu nyabashi seri zikaru ya Zempreza wakoro zuhongu wako magabini, wata kumagabini, wata zika dinamiti vale. Nangiti yata mingi, nangihivu umekano kubale. Basi kubobo, nyukuga, niluga tumuni, nyongola beira. Nyabe nyongoli beira, nyongoli nyakara, shamankulu.
1: Wakutuwa beira, maputu inikavunga kashu, shamankulu.

0: Mwenge so radio msambiki lo sede uyani kama hongo kukitonga ya selambo sali tsigula muhono selambo kwa diko SSL na gom nili tsigula li nya 28 nya julio mwaga kunya 2026 mahungo higurna umenge siku waji katiagi kayo matako managu ganeru kayo mufumu walidoro pada matitsi ungu beza kutukatisa staratu kanga kubweta kutembisa kubana kuromo maikimbele nyo yadinya vato kumako ni mabinzu yavo mambe mahungo higurna woku waji katiagi kayo matako manukane kayo umugaji pandri ngurija inyambani mitumu nyo kusingareli ingura ilaga vato kubiga siva tureza zisa nisa zile vamadara watako wana kutangana nazo omu nya zenranga zavo mutangiru nya mitumu nyo limi umugaji pandri ngurija inyambani kuyatako ana kukandela kutandu kulisima yukurumoko nya miza hili yukutaku ina kufahwa kubiga siku waneka kubenzula ulimi sarana kujiputukezi kwa nizi shtufa maungu kitonga makupeda mamanzanika albinu saidi umoko ni Bernardo Salomon kabanyi kwa nema lungeo nyamtini hakusweda uingisi nyawadi. Tangeli nyagu yelana ni mitumu nyaulimi omoga Japan ringuli ya inyambani kweta wana kutumera gali tsegura muhuno gada shtiratu ya umwini apa mu tangeli yoyo kuye agenedea kusungetano kulisima litago linagu girwa kuwa mitza inga vahwa apa nyakupete kutembisa kubana kuromo kubenzula mitza yili takuina kutumiswa abo nyagu giresa ulimi akuzishtufa kujiputukezi Julio João agenedea kuye beza ya mufumu kiyo nya kutembisi kubana kuromo kulisimsine kuoneka kusimama kujireka tumu nya ulimi kampu nya kusikozi kumanika kona kusimama kasi kuoneka uhozi nya kuenelele kuye mugia umuga Japani ringuri ya inyambani akuta anawikile enro nya kubete kuonelele izu takuno kimbe kizu tumu nya ulimi kuye mugia distritu ile ya umuini kampu nya nangu ye nya uvili valimi wa Japani kili ya umuini wa yizilitako kubana kuromo kumufumu una kupa sadzera kabunya makalirunya kutsanangani nya isel nako ni ulimi
1: ko direktoru atwa distrito hango ahi vakelia strume apo vena kitu ajuda ya inwe anga higire yako ulukambe ulu ribe hukoreke ketepa tijugu henga sama kambe kumulomba vyashiri kare 100 uyu kwenga hidi anga dziningeya uyi je ulu je pedi du yatwa takubedza ja itu eh silunga higire yako sija uhenide sana sako anga hidiki
2: porque leve de alago já evuna ka zwinwana ni zwinwana lo mitini ka hina ha xavisa a dimbeu leti thuma ku lomu hikuma male hikuma ku xava punga higa hikuma ku xava roji a sikira hikota ya yini hikota ya dimbeu leti hi humesa ku lomu singwini ha kuma ku xava sabau segina he alakanya ku tenge hi siya yitsongwana ya ku hi xava dimbeu kuhidrala.
0: Malito nyavalimi wa Japani kilikia umuwini wana kukandela sikutanu kukubana kuromo wana kubenzula kapu nyakubana wakira mitumu yavo umunya mita ili rana kuzishtufa apu nyakusikozi kumanika wana kukira ulimi wavo. Mitumu ile nya usingarilu mga Japani rengu lika inyambani ingula ile laka kitungu kufika siki tuleza zitani sata kuzina kubanyo kuwa madara umga Japani rengu lika inyambani varaka u madara wata kubana arimutumu ayuli aparwago kulisima ninzia nyayari kufika si akoza kumanika uye anakupindruga ninga matimu ya inya kubanye maguri nya lisima nguzu makunga nya kusikoza kumanika kubana kuramu kubana madara wa ugarelu akabunya kwadi apu nya kungubweteka kubana kuramu mukuhengera nyavatangira nyamiganga vakuru ava kuna nilisemanya likongoro nguzo apo nyamakungu ya yamali nako nikupeta kusedza mwendo kahapfudzisa vavanyuli tiku sungatano kulisima likoromako nyaku vavegedza kapunya kwadi vamadada kukulandra mutangeli nya department nya san social kabitumya usingarero mgaki pandringu rya inyambani Andre Buse vamadala nyavangi vanguta vana kutsaniseka mudzindirangani kwavo aholu kavativeki kholo kava tulezi mwenro kambi dzingamudza kwana nizo kazi tulezi sivanga kuvega siku suoneke kubana kuromo kumufumu akodza kutsayisa vali vagira ku ubibi wowo busi waru kuyaweta kukitungukituleza siru sasi nya kutaniswa wa madara muzirangani kwa avo ukoza kula ndriswa nawo ule unakuta unakubweleza zifanero gava madara vatomovu ava vabweta kukusingaredwa
3: mfumu kukuhingi heza yegarazi kimana nago ni mutu nya kongolo yinyo kupegule adidusa kwepa nyago none zifanero zuguna ni mutu nya kongolo ziela kushonipwa. Então, o fumo, o homem, o ira, o elelo, o nonezugo, e nikanga leza, e nikanga papai, ninani, fanelo, nyago, nyangarela, mutul jago coco, ulja, a matembayai, mabungu kikego, porque ule, o aguseguetá, o de saís, angarin lissima, mafuni, magilongo, na comunidade. Então, o ele ainda o que o fanelo é muito congolo, que o a Alonso Woto é angarel a passezedo. Qualquer catégi o que passa ningangali para queda. O homem magilongo, nani gilongo.
0: Marito ya Andrea Busu wa mitumu nya usingareli umgaji panringuli ya inyambani na kukandere sukutano kulisima likurumoko nyakutelikota wa madada. Mapoisa nyakuanelele makimbelelu nya staratu umgaji panringuli ya inyambani kayu ayama takoma na kusuma kasugira mitumu ya nago niku afuzisa kitsungu sukutano kulisima nyakubana kurumo kuanelela wikirega nya zimangu nya zimova umgaji panringuli ya inyambani sumanenga vindra omu inyambani. Bani watu vana waluzide kuwomi kakunye zimangu zimbili zinga girega kisu esista kusina kufangu vigasima poisa matika abunya kupalusi mimuangu hili naguni kufatu wa manikava na kuzuru mkera Diocleciano Matimbi wa mitumu nyama poisa nyagu wanelele umu nyama kimbilele umu nyastaratu kujemu kia umuga Japan ringuli ya inyambani gane lukukuye abu wakufa kimbiti nye zimova vanani fanelo nyagu landrise nongo metu nyama kimbilele kuru webi ni webi wule akimbitsa kumova hebu ziru kuyabi magirero nyangu kimbili apu nye gitaratu ahuru vambi wakona kawa gira kurapu rapu
4: amova wuna ni mapishka amapishka mama hiluku ula ula huo numu wa mova lo ufanela kukuluku uhila kaku ula kuma ultra passage gunzili liweku numa forma segura ufanela kungena la chikarikaru wana ukumbi kisa kumina za jika ultra passage sempre imahelo akhelo gachi nene hekuyini kusa sena kachi baba ahikona kumahelo akona ultra passage loko wako e ultra passage regular linga mahisati mhangu hile joko le imimovel ayi mahela ngeseno chinene inga fanele kumahela kona ila ya mahela seni ya chibaba loko la kujika la hachikarikaruo la kujika chinene la kujika chibaba hakumbu shetu wale joko fanele kuyina kutoma renshu davia kunga kungena la chikare na uka ruko mbe kisa kelo legi ufanele kuhunza higo kasilu yata kuhile nzako la huja watu kwa takuma ultra passage kelo gachi baba kuwena ukumbe kisile ku la kujika I ungatekele kujima hagangwa la kumwani kwa la hani tayashika kanga la yukote kala kula kujika ntao anganyi kisiguransa kali hita kwe pambeni kutani hita kwe nzako akujika kula kusungula aunj bonj metru kasiku inu kukwata ku ukumbe kisara wata kwe nzako kasi itu magata kututu msami mova waka hina leka kodu kuhiti dentro da zilokalidade kuna ni limiti ya velocidade le inga nyiko inga 60 kuna ni shapa kuna shapa uena unga mchembili wajitua kufu dentro ifora da zilokalidade ufanele kufambisa kuhi kusagumana gama siku mwana watutu msami mova lako hakuna kungaringana kututu mako anzia nzo wanange shapa majuwanu mchembili wa mova ugonzili kwa tukudu shitrati. Ntao, ukombele nchwa kwa chimbele, luku shikoteka, wafama menti kwa tukudu. Kama luwa kala kwa wanga tiri chumwa vusheta, hati mwakata uchimbele. Gaji kufangwa, varwa kero. Shifana nukula kunyi amova, wangwa nwarwa kwa kupishkara, akombeke sakunza. Huma la shitrati wini menanzi ya nyimu. Mwani kama, kula kukela stata kusuka, lukwa suka hila kwenye. Anga kumbe kisi kuminanza uwe la shitara tuini. Jini vitongu wana, mazini lisimu. Tama wakombe la kubachimbele, wemimofu. Vanga rivakilu, necha chitongu wana kale juwa zugonzile kuchembele.
0: Maritu ya Diocleciano Matimbi wanranga nyama puyisa, nyaku wanelele magimbelele umunyastaratu. Na kukanele sungatanu kukwa, iso sena kuni kupweta kubana kuri, ma gimbelele umunyastaratu kanga kupweta gulumukera zimhangu nya zimova. Mwingi suwa radio Msambiki karate mahungu kukitonga mawele magubanani. Haka kutadzisa ka Albino Said kukumakuni Bernardo Salomão. Mambi mahungu kukitonga mano ya minru kukikati nyazi dash. Papaba radio Msambiki simamu nya salambu nya sani.
5: hipwida mahungu ya inyambani.
6: Rowalo na verdade yiji moji garzago kumitekelezo ya konongo wa ningwa ungai mana gambilista ufa na urinaya banje koledzo kana kulishuguka na wikedza kunyina ipya kuhai yo mulista iruni ngo ngira kwa ene kungima yi nyakukedza sikwakwa sango wibedza yi yo mulista uni ngwago asa he ungulo wakaderno pe nyivale vafude ku varovedwa varovedwa da kuvale kasitsapo dza finasa
0: mwama mwama.
7: Atenção, músicos da província de Inhambane. Estão abertas inscrições para o Zingoma de Inhambane 2026. Agora já pode escrever a sua canção sem sair de casa, de forma rápida, cômoda e segura. Aceda ao www.rmplay.co.mz, entre em paradas musicais, selecione Zingoma de Inhambane e clique em inscrever-se. Preencha a ficha de inscrição, anexe a sua música e uma fotografia e clique em enviar. Lembre-se, só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86-79-59-167. Zingoma de Inhambane 2026. Faça já a sua inscrição e habilite-se aos prêmios desta grande parada musical da Rádio Moçambique.
8: Zingoma de Inhambane.

Hibongile mame almera simau, hingi sile madria mame almera simau, angawa jibobwata kasungumtumuyo wa mahako. Kayembi muhitipa uchenje kambe wa ene mame almera simau, achivuka wasati. Atia kumbisa uka sikukulisa wasikati. Achikuleka uka wasikati, uwe wasikati wantamu, hambini kuwa utuma.

0: ba simangi set mudzila hila ogameta mnongono kwa twanse kati wa nyasi au hingawa hichimana uchenje mabulu hambi ni mahungu kata utumi ikuta utumi watu iwe hibulisani chareta uda uhani ya sintu tsaudu urbanu mamfilizar da Carlos anga itamusela mailano ni tamagela manene iwe kambe hibula ni mame almera simau anga itamusela kudotonyana mailani mtumu wakwe hambi niti anyisa kutona hagareka mwaya wakwe nungono kongo wati manzane kami na Sandra Masangu Bernard Saloma wati kwa nilani kami chini hibungile
1: Mwasikati, nuku anza.

0: yangu nyumbani hibula nongonoko ya kumbula ni madota hambini masungulu katika siku maisha msela nguta utomi wa unene. Bela ngu nyumbani hibula.
1: Wahoyo ngisi wara Msambiki kanongono kobela ngu nyumbani hibula henga chatuka muno hisula mashishi sewa mashishi hidiama na didota da hombe ngutu diwaka sidi kuka reforma kuleka kakuwa didika reforma na higela toka ngutu makata udota ni usungu kati mahanyelu ama nene nguko wawo mbide baka alivachi hampi muka mtsalu tumbide roko na kula kushoni patate wako numa mwako kasikuini kumasiko ako manalapa ditsuri dota taranjele henga chamusela dinadako doselele hozi watakungawe di dota ranjele.
2: Kani mambo bongide bongide nguvu imena ranjel sikisi kwa tamawelela ya chilungu na kwa imena ranjel wa João Haveli wa Kanyambiri nzibonga kambi kwa mkela a radio la mutini wa mina kasikuta itanzifushela
1: imane ne ranjel sikisi mfana wa mani chizambiana chamani.
2: Bongile nguvu Ranjel Sikisi inwana wa Sikisi Havela kunga Haveli hechilande cha hina na Rakeli Pinisela wakamahakato wakamapengo kasi hivona lava vanga nzitswala kala lezi nzinga kula o vonke vavambiri vayili moyeni hisala hina na hisimama ni mitiri leva nga yigunzisa
1: yo vanzela yakona mpela. Wote da hawa ngumango sigaba sasingi sasizukulwana sasingi nguthu vachopha tho vamba tokola sizukulwana Ranjel Sikisi wakama pango chichanjana henga chamusela ngu sigaba siwa kukhala kaloleka kulekeleka kona ka vangungu yana habeni makale ka kona vahumela haiwona vakasikisi
2: vakasikisi vata hekule nguvu vona loko vawulawula ve vasukela kuva leti june ama machangana ama hemanguni kala bata huma la Blin Masia loko vachikela Blin Masia na vavitano kuvaka valoi basi vakamuteui vakavuma
1: kochichachiche
2: kochichachiche mayelano nitindau koto zvitiva kukuhambu kwalomo loko hilo hanyambano tavitano mambere mahanyera uhumo ya vilankulu uya yavitano mambere mahanyera siloko vatiri vata chikela seno rivane kungani sinya lwe vange inziva hiko yakwala hakusuhane nikobane hiko na shavangata vatachike vakumeka ku vakanyambiri puri hekuma haloko loko hekare thokozela lomukati shakata hina hichiyalaka ku vakanyambiri hevakavuma hevakamuteuri hevakavaloi hiko na thokozela ku chikitsa zvezvo
1: jata taranjelo lomba takhatu athu vathu nguchisumbudwa chathu hiva mwewe akashaka nguchichachicha kama hanyelo akona kasi ni mikama yakona ngukuomba omba nguta mizinda yakona ya chidzukulwana chakona ingabase hiva mwewe
2: minawo nzafakasa lezvo vanyingi vakanetako mazvimina nzafakasa lezvo
1: ngaona vakasikisi vakanyambiri vakavhuma simbensi bongoso sakukale kakona loko hicholo akutela ndisela ngumikurutilela kona hiva mwewe
2: yaye vanhu vavamwe amunhu mumwe tse majikanile zvikoya kuya hambana hini hekuluku hina vakanyambiri hetsamala kumbene chimbene chi zokulwana na chi chakanyanala chiya sinia chiye chakumana ni mahanyela ni mitumbunuku leyi mahaku ichi chakamunhu nilo kuungena lo mukama temu ya Bible ve hevari va Adamu na Eva. Adamu na Eva hivyo vanga tumbunusa munhu kala kuhangalaka a zviloso zvonge zvingakona sera hinawo hakudeni loko hita isinia zha hitili na hini chiloso cha hina dzitapimanisa hima hanyala ya vaka maboto kota ninga tirhele kati kuga maboto utakuma shishongi ukuma maboto ukuma simbini vonke hiye maboto vonke hiye simbini so kuya vahambana hitindau leti vatshamaku vavala kuma hamitumbunuku.